0: Hello.
1: Kasa, hello Juline in Sumoltenle. Kasa, chan momo lang Sumoltenle. Kasa, punzong chugle, kamzong chugsale. Kasa, punzongle, kalu sanginale. Lu jungluk sangina ding san lule. Kasa, I lu sangkan yang topa juk sudah pun zongle. Kasa pun zongle, dembana halale. Tening nyerang guna izam lu ipia tatu tenong kunjung aja hello Julia phone salces pa hing tak panet tuk jece nyerang mana market yang skudin skudin phone salces pa halale. Kasa pun zorle, nyeri farmasi ka tening ay dingsa lul demek sanche la pulen tenye rewa chon nyera amal demo sanin halale. Ya jule.

0: ee jigdin bo ngijang lan jaz la gyagar zhung yin sona miskori lon kung si jindak zate sanchez la pulin jikta ngayin.
1: Jingpe sunska dirim sanka lan jaz sangma la jule sanka lan jaz diringi jingpe sunska dirim sanchez la pulche se tusut paran tok skit pasang sanka lan jaz sangma la jujustina diringi dirim po gusuk chona tani dirimi gusuk peka tamdel jikito nok tani tel tina sanka lan jaz sangme tuyang sepe skujab spatma doji salatat kani lujigang sanchez la pulche zin tani diringi nga tani tiwati lani dirim bina skujab shakil ul raman skundun tani kong ata leir zongen sunam la skungir pun bojuk sten tani kong tang nyampu tiwati lani dirim jingang sanchez la pulche zin kasa ju kasa sanka lan jaz tani diringi tamdel Bukuzuk ni cawat tangna, tujuan yoga zatna, dengan kata nats natsok dengan kazui ngatai, skup tuin dengan kata kamze transposi kazui, lulus ni entis kurla jujizin, demba dengan dangdringi dengan kita kini susah sih penanga, dengan kata tus pokarang ma halang siling sanji nang dengan bimang sangma, semdom nang dengan kata lulus sims niske torne ma, kangal mangposi dulung miong kanji tus pokarang ma halang siling sanji tusi kenok skup pasang dengan itus penanga dengan bimang sangme, lulus nang sims niska dengan panazatis dengan kata yang laglen zatis sih dengan kata yoga Juste tene teo nang tene tu sena ma skatax nang tene ma panpong mimang sangma ngonin jige nok skil pasang tene I yoga zatchis pika ne demba tene mijige mitsenanga tene ngata loose indo ya sims niske tokpo ne tene ma kamze transpo lu shesi ngata tene skaps mazang po jige nok kaltes ngata sangme tene yoga tuzgun zadat na tangpo ta ngata loose tok ne juan na yampo tene ngata loose nanga tene dang dring nat ma namina soks ngata jungin jino te sos ngata miyong ches nyampo nyampo zuspo korang ma ngata tene yang sang gyura zatchis nyampo-nyampo tene ngata eta simsi toga juna nyampo ngatang sangma tu gyuzenok tene dangdringi tusi nanga tene mimang sangma ya junu jigendo su jigin nang tene shkangalma mangpo jingata yonga nok gyospa-gyospa tene ngata shu yong stang chesi ya ngata asnanga tsira zatchis irkangun tsoksun tateon ngata tene nyun zatchis pinanga dembe ngata tene kaspa ngone ju

0: Kasa san kan lanjes dak sang jiran Padma doji sala zat kan lubang san azas kasa ta tene il tingna tene dirini tiwa tila ni digrim pina skundun pa skyod justut skujab shakil ul jaman skundun tene konga ta leir zonga nanga sunam las kung ispon mo justu no tene kong tang yampu tene dang dirini tu sume zo tabs gun tene gata sajin bagi de chala zat ches pina atam shik pan tok siyot tegun eskor la jib sal mola zat ches no I tiwa tila ni digrim po san ches la pulinju San kanlan yes tendringing a je digrimina skundun pa skyod justut skujabs Shakil Ul Rahman Skundun, then Kongatai, District Agriculture Officer Yanga Lil Zona, Sonam Laskung Setinish Ponbojukanok, Skut Pasanta, Samasangola, Skujab Shakil Ul Rahman Skundun, letting young Dringing Pesunska, the Grimina, Kasujinology.
1: Julie.
0: Kasas, then Mixal Zate, Dringera, Tennis about Patsangmala, then Dangering to Sumezo Taps, Tetos Moncola Zate, and Dringera, Mixalit, and Sabatisala, the Chesetopagana, I use the Chesinok, Tejusan Skujab Shakil Ul Rahman Skundun, letting a tie, Sabatisala Spinanga, Tenninga to Sumezo Taps, there can put in Kazushigangatai. Jusetin of Tatesco Langotochik, Sir Knowledge.
1: Casa Jutan aging but waiting at La Sir Nankuga, Tenata Milak Mamma Pujungus, Makhatan Chudan Halal. In a Kazungata and Mitusi Nata, Jimba de Sirkin and Kuga, Turoma Puji Colte, Jimba de la Sirkun Rulatia, Kazungata, Zojig Mapuyan at Kahala, Tenazola Bumbuma Pukolatia, Tetus Natan, then Milas Mapujingata Yuatia, Tetus Penatinata, Milas Tangata, Turoma Puji, Chispiest, Tenata, Sonami, La Sirbuma, Transporan Pumata, Great Kaju. In Nang Tenetus Budin Budin, Tenekazua, Zambuli Danica, Tene Machine Mapujingata, Tene Jimba. Di la sirna yungsun pala, tete machine register tene daksa yang tonsket dang tene ngata yang milaksi ngata skalas mang pojik sel ngante, tene daksa machine mang pojik ngata jingba di ngata kola zatengju.
0: Kasa skyo tonglejo, kasa skujab shakil ule man skun demba nokta ngata, miji gata ndiri ngata, tuz po ngata, ma halan silin ngang, tuz ma jong pojin honlejo, somba zan tena tene ngata yang tulkori jiks, ngun mang yung yot na, mi mang ula tene ngata yang yate su langata kol ngante, somba zan ta skujab shakil ule man skun dun tene ngata ta sabati charlas zat pa na parla tere ngata ture, ston tok laga leb leb tsuk pa honlejo, tang diri ngata yung modern technology jukan ngun nis, tene ngata yung kazuk shi ngata tene kongani, jaf tok ngata len ngante honlejo, kazu ngata sabat pa jing lok pa na parla ture ngata, ston tok ngata leb leb tsuk pa honlejo.
1: Kasaju, ta sakat po ngata ma sawig ngata gustom chen mo no halal. Te sakat pe ngata gyala ngata loga zate te ni tina lut chuk te te ni sakat po ngata bolmo gyur chuk te te ni te nangku is top chuk sun gyala ngata ston tok chel lep chuk chis sirka bina te ngata sakat po lok go chis go me ka ma khatan no raju. Jan ngata ngan me sirka bina te ngata zo lang ngata turo gyu te ngata jing lok sala za no halal. Te oman pa ngata jing moza na ngata zo na yang pong mo chis ngata sirka mal de mung ala yute no. In nang tusi gyur Jangan yang pu, tadi kata dasar zone kata American Stone sini sot nuk. Tapi kita sabz dah, tadi dasar kata machine mampu posing kata kolaz itu nolju. Tulkor mampu posing kata tractor itu lah kolaz itu nuk. Tena soalan dasar kata power tiller sini kata zikser nuk. Cun cun machine kata kol teh halal. Kasa kat kun kata cun diu do, tahu hang kata six mampu posing chandi do. Yang kata tangka chandi kaki rosu tu. Tadi tu sok tulkor cun kata kerjus pu lamus.

Tawa zangpo yonggoshis tang samlo zangpo yonggoshis po rang chikpe phyaman pa janma gulang roks thupchuganok. Samlo zangpo tang thupchis po shukshiginok cholta mangpo shigi donglin chuchisina roks tangkhani shukshiginok. Ibetondak ngosma po nangmet chuchis ya skalasi nazluk shik jungna tibo yongma chuga borchisi phyamanok. Ibo samlo gyala yarkit tangchisne sims tang lusi khamsde tang chisa narkune gyale phyenok. Samlo zangpo tangchisne skala se tusla ishchalbo gyute donglen cho thupches tang tenanga gyurcha gyokspa khyongchis se nuspa yonok. Kabejaste semdum nyun chachis. Jibcho de nanga samlo zangpo tangchisne stopshuksma gyala chachis. Takshet nyungun shkinye zume jikspa nyungun tang mitse ringmo lushes tang delen jik tang no. Samlo zangpo stawa zangpo ayarket tang na ya stawa samchul chungun tang semdom gun selche se nanga roks tang no. Samba zangpo tang na skala si seltabse bien.